Mari jaga kiri kan lo mantep orang penjuan penjitu penjilirip. Kau macam aja sih, ni ada variation. Eh, ni gue mesti konsekuen negara ni orang. Ati kuliah kyu gue.

Ai, menyithia siaiku. Nemuramenyithua gikukia David Kamunyi Mbowali. Muramenyithua gikukia David Kamunyi Mbowali. Wetura alia Munyori Kanyuambora Division. Kire kionekanire tariki 11 mweri wa 5 mwaka wa 2023. Mwana watigaire Mbowali Kamunyi na siae na Mbowali. Mudhuri wa mutigaire Miriam Kamunyi na erethe wa Nelson Nyaga Kamunyi, Francis Njoe Kamunyi, Findis wa Njoe E Kamunyi, Laban Njiru Kamunyi, Paul Njiru Kamunyi na Peter Utuko Kamunyi. Ni father-in-law wa